0: sebagaimana mestinya?
1: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya? Salam, malam.
4: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah, bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus dhaif atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
5: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi mengesahkan kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah, atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
4: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendati status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Dan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Tiga RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Dan air jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
6: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
7: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang sebenarnya itu pasti dikeluarin semua, karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini nggak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus di nggak boleh, karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
6: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
8: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab.
9: Mereka masuk di sini tidak lupakan karena mereka belum bisa secara detail baik dari proses imigrasi dan juga proses imigrasi.
8: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian serta penyerangan Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin pastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Ahmad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yakni debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejukni ling Piala Dunia. Cin cito beweni, pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang

0: pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
1: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Mampus, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, di akhir pekan ini ya, di hari Minggu, di tanggal 7 Juni 2026 pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya beraktivitas di pagi hari ini, semoga berjalan dengan lancar ya, dan juga semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Spotify for yay info.
1: Kewagapat. Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih. Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum. Apa?
2: Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Ini kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk pendengar setiap hari Rimba Raya Bunda Mudah dimanapun Anda berada. Nah tentunya pendengar demikian tadi telah kita ikuti baik Warta Sentral dan juga beberapa program dari Pusat RRI Takengon. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program ASPRRI Rimba Raya Bunda Meriah. Pendengar, bersama saya Riki Tonah tepat di hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, tentunya seperti biasa hari Minggu pukul 8 pagi pendengar, program kita pariwisata akan menemani ruang dengar Anda. Pada kesempatan kali ini akan kita bawakan tema ekowisata dan juga pelestarian alam.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
3: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, muka mul-mulo kita, iarat ni masjid mujahirin ni, i kampung angkasa jayant ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung angkasa jayant ni.
4: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya pendengar, saat kita berbicara tentang wisata, mungkin yang terbayang pendengar adalah keindahan pegunungan, hutan hijau, air terjun yang menyejukkan, ataupun pantai yang mempesona. Namun kini pendengar, wisata tidak hanya tentang menikmati keindahan alam, tetapi juga bagaimana kita ikut menjaga dan juga melestarikannya. Nah, tentunya pendengar, konsep inilah yang dikenal sebagai ekowisata, yaitu kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan nilai edukasi kepada para pengunjung. Ekowisata menekankan keseimbangan antara menikmati alam dan juga menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Nah, tentunya Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, dari hutan hujan tropis, pegunungan, danau hingga kawasan konservasi satwa liar. Semua potensi ini pendengar tentunya dapat menjadi daya tarik wisata yang bernilai tinggi jika dikelola dengan baik dan juga berkelanjutan. Untuk

0: FYI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar gitu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Kakak, Pancasila itu apa?
3: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
2: Kok begitu?
3: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
2: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
2: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
3: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
2: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
3: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
2: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
3: Oke dek.
4: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Nah, tujuan pendengar masih terus di 90,1 FM di program kita Pariwisata untuk edisi kali ini. Nah, tujuan pendengar ekowisata, melalui ekowisata, masyarakat sekitar destinasi wisata juga dapat memperoleh manfaat ekonomi. Mereka bisa menjadi pemandu wisata, pengelolaan homestay, menjual kerajinan tangan, hingga memperkenalkan kuliner khas daerah kepada wisatawan. Dengan demikian, pendengar, alam tetap terjaga dan juga masyarakat pun ikut sejahtera. Namun, keberhasilan ekowisata tidak hanya bergantung pada pemerintah ataupun pengelola wisata. Kita sebagai wisatawan juga memiliki peran penting, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas maupun habitat satwa, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menghormati budaya dan juga adat istiadat pada masyarakat setempat. Karena sesungguhnya, aturnya setiap langkah kecil yang kita lakukan saat berwisata akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Alam yang terjaga akan terus menghadirkan keindahan, udara yang bersih, sumber air yang lestari, serta habitat yang aman bagi flora dan juga fauna.

0: FYI for yay info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.
2: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok! Yeay! Dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa.

Tentunya pendengar RRI Rimba yang bermulia dimanapun Anda berada, khususnya kita yang berada di dataran tinggi Tanuh Gayung di Kabupaten Bandung Meriah, tentunya pasti memiliki banyak potensi wisata alam yang luar biasa. Keindahan pegunungan, hutan, perkebunan kopi, serta budaya masyarakat yang ramah merupakan aset berharga yang perlu kita jaga bersama. Mari tentunya pendengar, kita jadikan pariwisata bukan sekedar sarana rekreasi, tetapi juga sebagai gerakan untuk mencintai alam dan juga menjaga warisan lingkungan bagi anak cucu kita. Karena pendengar, kita alam kita lestarikan hari ini, maka alam akan terus memberikan manfaatnya bagi kehidupan di masa yang akan datang.

0: FYI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan,

0: RRI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Irani Rimaraya dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di sore hari ini? Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Alhamdulillah pendengar, di suasana sore yang teduh ini, kita kembali dipertemukan dalam kawasan yang hangat melalui udara Irani Rimaraya. Dengan saya sendiri, penonton yang hadir untuk menemani urani

Karanda, senang sekali kami hadir untuk menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, maupun aktivitas sore Anda hingga beberapa waktu ke depan. Sore hari selalu menjadi momen istimewa saat matahari perlahan mulai condong ke ufuk barat, ketika aktivitas mulai berkurang dan kita memiliki kesempatan sejenak untuk melepas penat setelah menjalani berbagai kesibukan sejak pagi. Di waktu yang penuh ketenangan ini, izinkan kami hadir sebagai teman terbaik pendengar. Dengan kami hadir dengan informasi, inspirasi, hiburan, serta rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan menambah kehangatan suasana. Dan yang sedang ada di rumah bersama keluarga yang masih beraktivitas di tempat kerja, yang tengah menikmati secangkir kopi khas dataran tinggi Tondokayu, maupun yang sedang dalam perjalanan menuju tujuan masing-masing, terima kasih pendengar yang sudah temani kami di RD Pro 1 Rimba Raya di sore hari ini. Dan kita jadikan sore hari ini menjadi kesempatan untuk mengisi hati dengan hal-hal yang positif, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan mempersiapkan diri menyambut malam dengan penuh semangat. Tetaplah bersama kami karena akan hadir beberapa sajian yang menarik yang bisa kami siapkan khusus untuk pendengar. Yang bisa kami siapkan selama beberapa waktu ke depan diantaranya adalah musik dan informasi selama 2 jam ke depan hingga pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan hadir nantinya lintas informasi pada pukul 17 yang nantinya kami relay di RRI Pro 1 Banda Aceh. Setelahnya kembali kita ke RRI Rimba Raya hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, lagu-lagu Gayo nanti kami putarkan ke rumah lingkar Anda, hingga nanti pada pukul 18 ada saya fakta yang bisa kami sampaikan ke rumah lingkar Anda. Dan jangan lupa nanti pada pukul 16 lintas informasi kami sampaikan nantinya untuk Anda. Pada pukul 18 hingga pada pukul 19 malam nanti waktu Indonesia bagian barat, lagu-lagu religi yang bisa kami hadirkan nantinya untuk pendengar. Sambil kita menunggu juga azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Di pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, warta berita sentral kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Nah, berikut adalah nanti program-program mimbar agama dan program lainnya hingga pada pukul 24 waktu Indonesia bagian barat yang bisa Anda ikuti dan bisa Anda nikmati di RRI Pro 1 Takengon. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa cara yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda. Dan sebelumnya kami mohon maaf pendengar untuk acara-acara sebelumnya kami tidak hadir dalam kebersamaan pendengar karena di sekitar Benda Meriah dan sekitarnya pendengar, termasuk studio yang kami tepati mati lampu dan sekarang kami mengudara kembali. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore. Dan kami hadirkan saat lagi lagu-lagu yang bisa kami putarkan ke rumah negara Anda sebelum kami sampaikan satu informasi di sore hari ini.

kami, FMH Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari FMH Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.

0: ai Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, Foyer Info.

informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda mengenai meningkat 206% Menteri Nusron apresiasi peran Najer dalam sertifikasi tanah wakaf. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya, peran para najer dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, peningkatan jumlah bidang tanah wakaf menunjukkan semakin tingkatnya dan tinggi kesadaran masyarakat mengamankan aset umat melalui kepastian hukum. Sertifikasi tanah wakaf dinilai penting agar pemanfaatannya berlangsung secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari. Menurut Nusron, salah satu risiko yang kerap muncul pada tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah potensi sengketa. Terlebih, ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan di sekitarnya, termasuk pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut lanjutnya dapat memicu munculnya klaim atau tuntutan terhadap tanah yang sebelumnya telah diwakafkan, terutama apabila status hukumnya belum memiliki kepastian yang kuat. Oleh karena itu, pendengar, sertifikasi tanah wakaf menjadi langkah preventif untuk melindungi aset umat dari potensi konflik yang berkepanjangan. Ia berharap tren peningkatan sertifikasi tanah wakaf dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak aset umat yang terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan juga informasi ajaran asar di wilayah Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya, yaitu ada pada pukul 16 lewat. Masa kami pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, yaitu di menit 14 menit lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda di sore hari ini kembali. Selamat menikmati.

Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar 5 menit tersisa, kita akan dengarkan saat lagi kemenangan Jalan Nasar di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar dan semoga pendengar apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lintas informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Benda meriah yang diwakili oleh asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Lestra Sedakap Benda Meriah Kairmansyah hadiri festival di Dong dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang berlangsung di halaman MES Pemda Kabupaten Benda Meriah. Festival di Dong tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 mengusung tema melestarikan budaya gayo dari kearifan lokal. Festival gayo ini menjadi salah satu langkah rangkaian kegiatan dalam memperingati ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus sebagai upaya mempererat silaturahmi antara komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Kairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan juga menurutnya festival di Dong sebagai bentuk nyata dalam menjaga eksistensi seni dan budaya gayo di tengah perkembangan zaman modern. Dengar di mana pun Anda berada, demikian untuk lintas informasi pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Anda bisa menikmati di esok pagi di RRI Pro 1 Rimbaraya pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Royalty free music for marketing and promotional videos.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimbaraya.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hadirkan ke rumah negara Anda sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Bukit Barat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Saya Mudarin SPDI

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi ke ruang lingkar Anda. Kali ini mengenai Kepala BPOM, sebut potensi ekonomi Jambu capai 350 triliun rupiah setahun. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikar, mengatakan potensi ekonomi Jambu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat terwujud apabila Jambu dikelola dengan baik. Taruna menilai Jambu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Taruna menyampaikan hal itu juga puncaknya pada Pekan Hari Jambu Internasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan Jambu kepada masyarakat luas. Jambu juga telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu, terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Yang menyebut produk Jambu dapat dikembangkan dalam bentuk saset, tablet, maupun komestik. Menurutnya, Jambu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan dunia.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.

Mendengar di mana pun Anda berada, masih dengan informasi yang dapat Anda dengarkan di sore hari ini. Kali ini informasi yang dapat Anda dengarkan, kami akan sampaikan mengenai Kemenhats pulangkan 75 kloter haji dan larang jam-jam di koper. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats memulangkan sebanyak 75 kelompok keterbang jemaah haji Indonesia. Proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan Umroh sehingga Sabtu 6 Juni tahun 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat sebanyak 8.579 orang. Juru bicara Kemenhats, Maria Segap, mohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Upaya ini dilakukan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhas mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper. Dan pemeriksaan koper berisi air jam-jam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi mendengar beberapa lagu-lagu berikut kami putarkan kembali untuk pendengar. Kita sebenarnya juga menunggu lintas informasi pada pukul 17 di RRD Pro 1 Pandace ataupun di RRI Pro 1 Takengon.

Pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi pendengar menuju pada pukul 17, kita saat lagi akan mengikuti di Rodi Pro 1 Banda Aceh, Lintas 17 Skor Bila Aceh.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Kurir 17 Bandar.

wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengatakan bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 12. Seorang berita menjadi menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sore ini antaranya, Debarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jamaah haji. Haji Jambu 2026, BPOM Aceh edukasi masyarakat konsep jamu tradisional yang aman. Siaran berita penjaringan ini dapat juga akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Yumna FM 10 Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling, Lusmawe, Radio Asalam Ulina, Radio dan Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mitra FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Sultan Diri RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Embarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jemaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepulangan jemaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga ketua petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tidur yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka membaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan baik. Haji 2026 telah sukses dilaksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, TC Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar pekan 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya laporkan tim Novita.
4: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
5: Dan karena jamunya memang efeknya tidak langsung jadi sekali masuk sehat ketika tapi bertahan kesambungan pelan-pelan tapi tidak efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum langsung baik itu malah dipertanyakan karena jamu-jamu yang itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol anda bisa diminum langsung dimakan turun itu bukan karena kunyitnya tapi apa jahenya, tapi karena paracetamol dikamakan itu makin berbahaya.
4: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BBPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Provinsi Aceh resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya kembali laporkan Sindri Novita.
4: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia ASIAFI Provinsi Aceh melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan tersebut digelar di Gor Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh 7 Juni 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh Sri Maulina sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Adapun pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran pengurus baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, mengatakan para pengurus yang baru dilantik memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga.
6: Diharapkan kepada DPC-DPC yang sudah dilantik bisa mengembangkan semua program yang ada di ASIAFI, juga mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga biar terjadinya kegiatan bugar.
4: Menurutnya olahraga kebugaran seperti aerobik dan zumba tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Usai pelantikan berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi aerobik dan zumba party yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. ASIAFI Aceh berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga kebugaran sehingga dapat mendukung terciptanya masyarakat Aceh yang lebih sehat, aktif, dan produktif. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Aceh, 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih menjadikan kawasan wisata di pusat kota ini sebagai tujuan utama untuk mengisi hari libur. Selain pasar malam, warga juga memadati pusat kuliner dan area permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.

lokasi rekreasi yang aman dan nyaman di pusat kota ini masih menjadi tujuan favorit warga. Objek wisata yang ramai dikunjungi antara lain pasar malam, serta kawasan kuliner dan permainan anak yang berada

0: sih memilih destinasi wisata yang terjangkau dan merasa aman serta nyaman bagi keluarga. Menurutnya, kawasan wisata di pusat kota ini menjadi pilihan karena menawarkan berbagai hiburan dalam satu lokasi, mulai dari kuliner hingga mainan anak-anak.
1: Kita ada wisata buatan ini pusat pemerintahan, kebetulan ada kegiatan pasar malam, luar biasa Pak, penuh. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya maupun di kuliner-kuliner, permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.
0: Selain menjadi tempat rekreasi, ramainya kunjungan masyarakat juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha dan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh terus berupaya menjaga kenyamanan dan keamanan kawasan wisata agar tetap menjadi destinasi yang menarik selama masa liburan. Maimun Akbar melaporkan.
2: Haji Sudirman atau Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya dilaporkan Syekh Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau besik dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaringan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau besik dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaringan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
4: Menurut isu mungkin berkembang, gaji kepala desa atau desa besar kalau tahun 100, tapi berapa bulan itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian jangan P3K baru waktu dan P3K perlu waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
3: Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian sepelah.
2: Dari Samudra Pasir.

0: Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Musi.
1: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Yoga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi daerah bersih tujuan wisatawan.

0: ya membuat saya bahagia, karena ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua baik datang. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan dari perhatian utama kita. Tapi kepada dinas pariwisata dan dinas Kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan jadi kita. Kenapa? Aceh Tengani dan Mubra yang diberikan apa? Itu tidak. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
1: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program pemerintah, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Kadis Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus termasuk melakukan integrasi CCTV dalam berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI, melaporkan.
2: Pelaksanaan pemilihan Reje Kampung di Benar Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah bersama Kapolres Pengembangan dan semua unsur Forkopimda melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dan langkah pemilihan Reje Kampung 26 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan kondusif. Adapun kabupaten dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Rejoboro dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelong dengan 3 bakal calon, serta Kampung Redelong Asli dengan 4 bakal calon Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai ketentuan situasi keamanan terjaga. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personel

0: tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Aceh, Lhokseumawe, dan Takengon. Pemilik 0 km Indonesia Pulau Aceh.

0: OMG Cod Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton tahun 2026 ini. Selengkapnya laporkan Arda.
1: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cod Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2020 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cod Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Gampung Cod Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
2: Alhamdulillah hari ini kita lakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Gampung Sabang Merauke Gampung Cod Bau. Inilah

0: cabai di Kota Sabang.
1: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan pihaknya, memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana, hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan, sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Kampung Coba Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
2: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung dalam kampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah, hari ini pasaran harganya
3: 47.
2: Ya, harganya 50 ribu. Itu super ya, super top.
1: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta memanfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lantas 17 bergerak ke kawasan Indonesia.

Rasulullah SAW paksa PT BSM benahi cerobong asap dan limbah. 9 tuntutan warga Cepu wajib diselesaikan dalam 1 bulan. Selengkapnya dilaporkan.

Pertama, dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merembes ke lahan pertanian masyarakat.

0: 5 orang guru yang sempat tertunggak selamat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPO di tangki penyimpanan.
1: Yang berisi

0: yang telah digelar di ruang Sedako. Pemerintah Kota Sudusala memberikan tenggang waktu yang jelas agar seluruh poin perjanjian dipatuhi tanpa pengecualian oleh manajemen. Demikian, Jukrianto melaporkan.
1: Sejumlah tokoh di Aceh Singkil mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil Perjuangan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Selengkapnya dilaporkan Salim Barus.
2: Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, akademisi, dan bahkan sejumlah pimpinan partai politik mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil Perjuangkan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kedatangan sejumlah para tokoh ini meminta dan mendesak KIP Aceh Singkil agar melaksanakan uji publik terkait dengan usulan wacana penambahan daerah pemilihan khusus atau dapil baru DPRA yang sebelumnya tergabung ke dalam Dapil 9, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sembilusalam. Hal tersebut diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh khusus dari akademisi, Haji Kirun Pohan, kepada RRI Kamis kemarin, 4 Juni 2026. Dikatakan Cakirun, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut KIP dapat mengakomodir usulan masyarakat agar terbentuknya dapil baru DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sembilusalam.
3: Kalau kita melihat dari beberapa literasi, undang-undang, peraturan, itu kita sudah terpenuhi. Setelah kita hitung-hitung, itu 3,6 ada 3,7 sekian. Artinya, kursi minimal sesuai dengan pasal 189 ayat 2, itu Aceh Singkil Sembilusalam sudah bisa berdiri dan menjadi sebuah daerah pemilihan. Jadi bisa berdiri. Maka, sudah juga mengikuti jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari MK bahwa di situ dari sudut sosial, budaya, kemudian suku dan sejarah itu kita memiliki ada kekhususan tersendiri.
2: Menurut Jakirun, sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sembilusalam dilakukan saat ini. Sebab, selain dinilai karena berdasarkan hasil pemilihan sebelumnya, jarang adanya keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sembilusalam, sehingga usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terakomodir di kursi parlemen. Juga, berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sembilusalam ini sudah dapat dibentuk dan memenuhi syarat adanya dapil baru atau daerah pemilihan DPRA di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dihitung-hitung berdasarkan jumlah penduduk dan melihat undang-undang serta aturan regulasi lainnya, wilayah Aceh Singkil sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya daerah pemilihan. Serta alasan lain, jumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan atau dapil baru bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sembilusalam khusus DPRA. Tegas Jakirun, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku, budaya yang beragam di daerah tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sungai Batas Lasar Koil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, Lintas 17 Korwil Aceh kita sudah dengarkan di RRD Pro 1 Banda Aceh. Dan mendengar kembali kita ke RRD Rimba Raya. Selamat sore, kami ucapkan kembali kepada pendengar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz di RRD Pro 1 Rimba Raya. Dibaca ruaskan dari jalan Buntul Nakape Kaca Simpatika Redelong, benar meriah. Pendengar di manapun Anda berada, masih dengan saya sendiri, penawar yang masih temani Rumah Nikah Anda hingga di malam nanti, hingga nantinya pada pukul 19 ataupun pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan juga semangat aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan di sore menjelang malam ini, dan selamat istirahat bagi pendengar yang sudah selesai menjalankan aktivitas ataupun yang sedang menikmati kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Dan mendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu Gayo yang bisa kami putarkan ke ruang dengar Anda hingga pada pukul 18. Kita nantikan cek fakta yang bisa kami hadirkan nantinya di RRD Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Belca, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin secara langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: AI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi yang dimaksud mengenai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan menggunakan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke seluruhan YouTube milik Astonachi berjudul Argent Rupiah Hit 17.520. What's next? Dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang video tersebut pendengar tayang pada 14 Mei tahun 2026. Astonachi sendiri adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei tahun 2026 tersebut dan juga Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun, setelah dicermati, tidak hanya pernyataan Robert dan Gemma, dalam video tersebut dia menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi. Pendengar di mana pun Anda berada, cek fakta kami sudah sampaikan di sore hari ini. Bisa Anda ikuti kembali dan bisa Anda dengarkan di esok pagi pada pukul 9 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar di mana Anda berada, berikut adalah lagu-lagu religi yang bisa kami hadirkan ke ruang lingkar Anda sampai nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Mungkin Barat. Sembari kita menunggu juga azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Dan mungkin juga pendengar di sela-sela lagu hadir nantinya beberapa informasi-informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa Anda dengarkan di sore menjelang malam ini, pendengar. Untuk informasinya, mungkin kami sampaikan mengenai BPJPH, 13 juta produk sudah bersertifikat halal mayoritas dari UMKM. Nah, pendengar, penyelenggara jaminan produk halal atau BPJPH mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026, sebanyak 13 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikasi halal. Mayoritas produk yang telah tersertifikasi tersebut berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi sertifikasi halal yang diterbitkan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Menurutnya pendengar, sekitar 80% dari total produk yang telah mengantongi sertifikat halal merupakan hasil produksi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah pun menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal hingga di tahun 2029. Melalui program tersebut, pendengar, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1.035.000 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Yanis menjelaskan bahwa program sehat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tanpa terbebani biaya. Selain menjamin kehalalan produk, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta nilai jual produk UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional. Ia menambahkan, apabila kuota sertifikasi halal di tingkat provinsi belum terserap seluruhnya hingga 30 Juni tahun 2026, bahkan mulai di tanggal 1 Juli tahun 2026, akan dibuka kuota nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari berbagai daerah. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat penyerapan kuota yang disediakan pemerintah di berbagai daerah. Bahkan, Provinsi Batan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pendaftar sertifikasi halal terbanyak, mencapai sekitar 60 ribu pelaku UMKM. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya memperluas akses pasar dan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pendengar, kembali kami sampaikan informasi itu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya pada pukul 18.51 menit, yang nantinya pendengar akan menunggu azan maghrib di menit 21 menit lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut lagu-lagu religi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. 1-2 buah lagu kami putarkan ke ruang dengar Anda di sore menjelang malam ini. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
3: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, tinggal beberapa menit lagi, kita akan mendengarkan kemenangan Jalan Wakri Putu Wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Sudah saatnya bersiap-siap pendengar, bagi pendengar yang sedang menjalankan aktivitas di sore menjelang malam ini, karena waktu ajaran tersisa tinggal sedikit lagi. Dan pendengar, kami alihkan ke Heraldi Pro 1 Takion. Kita akan dengarkan kemenangan ajan dari Masjid Besar Agung Rohama Takion. Dan langsung nantinya dirilis di Heraldi Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral di Heraldi Pro 3 Jakarta. Dan program-program berikutnya yang Anda nikmati berikutnya sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Bukit Merah di Heraldi Pro 1 Takion. Kami ucapkan terima kasih dan saya Fanantara pamit undur diri dari luar lingkar Anda. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas apresiasi pendengar yang sudah mau mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di esok pagi. Dan pendengar, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di Takengon dan sekitarnya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita sentral.
1: Kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya,

0: Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatil juga di daerah untuk mengangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak, adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Hukum RI, Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.

0: Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
1: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatwil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatwil juga di daerah untuk mengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatwil untuk kontak ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan perdana menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga
0: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
3: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
4: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
3: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
5: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
4: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Ara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperingati Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
7: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.

0: sampah organik secara mandiri serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
1: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
0: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI di Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah minggu hari minggu ini. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
5: Pertama, kita transporter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di center 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
4: Saya mendengar menurut Iksan sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudar Ain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia, IA 7606. disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita kalau keluar dari sana di selama ini insya Allah tidak ada kendala. Kita kan boleh nyari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
8: Mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan tingkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH di Barakasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan, botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
9: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
8: Sebenarnya di sana itu PPIH Debarkasi Solo mencatat jumlah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca sejak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi tanah memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
10: Actually, we celebrate every year Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
11: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
12: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
10: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi, Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini, hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama. Hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner, yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman, sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya, yaitu Miss Hillers, yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain, yaitu Ivar Jenner, usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu, pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mirapuli Tiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami, dan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37. Jangan lupa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tahyun, saatnya kita ikuti mimbar agama untuk malam ini, menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Selamat malam, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kanak kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib. Berbagi kebahagiaan, misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat, budaya, maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah. Dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga, sehingga iman kita semakin sempurna dan hidup kita penuh keberkahan.

0: demikian siaran Moderasi Beragama hari ini. Semoga pesan tentang toleransi, saling menghormati, dan menjauhi ekstremisme dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita rawat kebersamaan, menjaga persatuan, dan menguatkan moderasi beragama sebagai pondasi bangsa yang damai dan beradab. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam semangat merangkul keberagaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini lho Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam pak.
0: Ajarin bapak pakai m-banking duk.
2: Yeh, bisa pak, tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini lho, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa gak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tahyon. Baru saja kita ikuti ya moderasi beragama dengan topiknya adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Dan kami hadirkan tadi satu pilihan lagu islami menemani kebersamaan kita untuk malam ini, sembari menanti untuk dapat kembali bergabung bersama dengan Masjid Rohamah Takengon untuk mengikuti kumandang azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

kemudian ada penyair senior juga dari Kalimantan Barat, dari Kepulauan Riau, termasuk Datuk Reza Kalian. Mari kita

0: aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. But it's camera time. Buka beritanya so take the picture. Dan bukan hoax. Now I'm mortified.

pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras dan alokasi untuk alokasi Februari Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat. Sekalian kasih informasi,

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar.

0: dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986, dan 2022.
1: Ngomongin Pesta Bola Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Pesta Bola Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

0: Takengon di Ruang Rindu malam ini kita hadirkan terus ya untuk beberapa pilihan lagu-lagu lama menemani kebersamaan kita pendengar. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya beberapa pilihan lagu yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 22 nanti hadir program Puhaba atau pilihan lagu-lagu Aceh nanti akan menemani kebersamaan kita. Baik, kita terima penelpon juga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Bang Fajri.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Ya, Cagayo, di Bang.
0: Ya, oh. Sahan ini, Bang.
1: Kiari Batu Lintang, Bang.
0: Oh, Kiari Batu Lintang, Abang Sahan ini, Bang.
1: Bang Adi.
0: Oke, Bang Adi, Kiari Batu Lintang. Kuna kabar, Bang Adi, kalau ini?
1: Uren, isi, Mas.
0: Uren, Bangga.
1: Oh.
0: Oh, ke Bang.
1: Anu itu cuma ke tangkuk udah itu basah kok.
0: Betul kah? Oke, baik. Hana mulai request lagu nih, Bang.
1: Ya, bebas ke lagu ini, Mas.
0: Lagu-lagu lama nih, lagu kenangan, Ngok. Lagu-lagu pop-pop Indonesia, Pengok.
1: Dangdut, lepas dah.
0: Dangdut, Lang, Bangga, Rohok.
1: Lagu daerah apa ini, Bang?
0: Lagu daerah apa ini, Bang? Lagu Aceh, tapi...
1: Hari Cassandra deh Bang ya.
0: Oke, okay, Cassandra.
1: Anak ke judulnya ya kak.
0: Anak ya kak.
1: Aku juga judulnya ya. Pokoknya Cassandra deh lah gue. Anak saya ini ada judulnya Bang. Gue rapi.
0: Jeboh. Ini tengah kenal ini Cassandra kak.
1: Ya.
0: Oke, okay, Cassandra. Ya, aku mau kot porak. Oke, Cassandra. Biar aku saja cinta terbaik karena nih Bang. Aku janji tepa, bukan cinta palsu.
1: Anti cinta palsu Bang ya.
0: Hah?
1: Mungkin cinta palsu berarti jadi sih
0: no. Oh, anti cinta palsu ya.
1: Nah, kau perinekin cinta palsu itu loh.
0: Cinta dari jauh deh ta. Atau cinta
1: dari jauh ya gitu ya.
0: Cinta terbaik tak kah?
1: Ah, wedding.
0: Oke, siap Bang Adi. Kasih kita putar lagi enggak?
1: Salam mikir tadi Bang. Ah,
0: silakan.
1: Ya ke pendengar RRI Kakingan BWNC Benar Meriah Kakingan. Anong berada kan kenal orang kawan-kawan Bang.
0: Oh, mudah-mudahan
1: hari hari asa waktu baik ya bro.
0: Siap.
1: Bang tanya Bang Wah, berikan Bang Wah.
0: Siap, Bobby Bang, murum-murum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bukan begitu.
0: Iya, ada Bang Adi di kawasan Atu Lintang request lagu Cassandra, Cinta Terbaik. Berikutnya ada Mukhlis di Kemiri, lagunya Anggun. Mimpi judulnya. Baik, terima kasih. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Bang Adi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bang?
3: Ini dari Pak De Slamet.
0: Iya, di mana Pak De?
3: Pak De, alhamdulillah. Tapi dari Piano di kampung.
0: Di kampung ya?
3: Blok C.
0: Oke, Blok C. Ya. Gimana Mas? Pak De hujan di sana malam ini?
3: Iya, luar biasa hujan mulai jam berapa tadi maghrib banget kayaknya pun terang ini.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan aman ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih Pak De?
3: Tapi berwasi.
0: Uh-huh.
3: Kata kita bukan untukku.
0: Oke, siap. Rati.
3: Salam-salamnya untuk Bang Padiri. Mudah-mudahan Bang Padiri sehat-sehat, diberkahi umur, dimudahkan rezekinya. Selanjutnya untuk semua penyiar dan pendengar dari Sabang sampai Merauke.
0: Ya.
3: Ya, dah boleh ya.
0: Yo, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Oke, ada requestan lagi, Bruri, pamit. Oke, nanti kita hadirkan ya. Bruri dengan pamit menemani kebersamaan kita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung malam ini ya di Bang Rindu. Ya, berikutnya ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini, Pak?
2: Dengan Bibi.
0: Bibi ya. Oke, di mana, Pak?
2: Ini retosabu aja nih, Bang.
0: Oh, silakan, Pak.
2: Lagu apa nih, Bang?
0: Lagu-lagu nostalgia, Pak.
2: Request lagu dari... Apa salahnya?
0: Apa salahku?
2: Coba. Apa itu?
0: Apa coba ya?
2: Coba dulu lagunya.
0: Huh? Silakan, Pak.
2: Apa salahku? Kucoba sendiri.
0: Oke, nggak tahu ya judulnya, Pak ya? Oke,
2: ya, nggak tahu judulnya.
0: Kehilangan kali, Pak ya.
2: Apa salahku? Kucoba hidup sendiri.
0: Oke, nanti coba kita siapin ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Oh, baik, terima kasih, Pak.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.

Ya, selamat mendengar untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Kami hadirkan dulu ya satu pilihan lagu di malam ini, menemani kebersamaan kita di ruang rindu yang terus hadir hingga pukul 22 nanti.

0: Pendengar, tahukah Anda bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Rionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Rionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: FYI for Yay Info. Berenang yuk?
2: Enggak ah.
1: Kenapa?
2: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Jawa aku kulit keringnya.
2: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
1: Sebetulnya, rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang?
2: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

101 RRI Takengon. Sudah pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk lagu requestan dari pendengar kita tadi ya. Ada Bruri dengan Pamit dan juga Rati Perwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, berikutnya Pro 1 RRI tayangan pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk rangkaian ruang pindu kita malam ini mendengar dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan Puhaba, pilihan lagu saya akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih gue bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana gue gak pengen ngorok. Tapi pas gue udah tidur ngorok kan itu son, gue udah bisa tinggal di son.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana?
1: Begini ceritanya.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan.

0: tenggorokan dan otot lidah karena adanya amandel yang terlalu besar atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Enggak ngerti.

sampel, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengar kami ya. Untuk pilihan lagu Aceh malam ini terus kami hadirkan ya, ada Bob Rizal, Karam Lam Dada, requestan lagu dari Bang Musim Bang Balik. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Berikutnya, halo, selamat malam. Iya, terputus, baik. Ada juga requestan lagu malam ini dari ya pendengar kita, request lagu Berge Lain Hati. Baik, nanti coba kita siapkan juga untuk lagu-lagu yang sudah di requestkan. Mudah-mudahan dapat hibur ya pendengar. Baik, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, baik. Itu di mana?
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Apa kabar, Fajri?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Tenang, hujan nggak?
0: Tadi sore sempat hujan nggak?
1: Kita ini lagi hujan nih di sini.
0: Hujan ya?
1: Baik. Iya. Hujannya rinti-rinti.
0: Oh, okay.
1: Rinti-rinti. Yang mana ya? Sedang lah hujannya, rinti-rinti besar lah.
0: Siap, siap, siap. Baik.
1: Yang kecil.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu. Silakan, Kak.
1: Dari judulnya Jin Paya Putih Mambung.
0: Jin Pak.
1: Coba cari ada enggak?
0: Ada, Kak. Jin Paya Putih Mambung.
1: Iya, ada kan?
0: Ada ya.
1: Salam buat semua aja. Ada spesial buat maaf ya di ada bukit. Malam, kalau kamu mau naik terus nih, lagi sepi kayaknya nih, ya kan? Buat jadi
0: selamat
1: bertugas, jangan lupa diputar lagunya ya.
0: Dari Abakar ya, Jin Paya.
1: Iya, dari Abakar R. Jin Paya Putih Manggung. Ada kan?
0: Oke, siap. Nah, putar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar selamat malam ya untuk Anda di manapun saat ini dapat dengarkan kami. Pilih lagu Aceh terus menemani kebersamaan kita. Dan ada juga nanti kita bahas putar kebudayaan tradisional Aceh ya, untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Baik pendengar, kita dengan terus ya untuk satu pilihan lagu tadi sudah direquestkan oleh Bang Mus, dan juga dengar kita untuk Berge

0: Spotify for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih itu? Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Jadi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal lah.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.
2: Udah cukup ya, aku udah gak mau dengar apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
3: Udah, itu jalannya
2: sudah. Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita berikan ya.

Ya, selamat mendengar Pro 1 RRI Takion untuk malam ini. Di Puhaba kita ada topiknya berkaitan dengan seni tradisional Aceh dalam kehidupan modern. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya global yang begitu cepat, iya, pernahkah kita bertanya apakah seni tradisional masih memiliki tempat dalam kehidupan modern? Jawabannya adalah ya, ya. Bahkan di Aceh, seni tradisional bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas budaya yang terus hidup dan berkembang mengikuti zaman. Seni tradisional Aceh kini tidak hanya tampil di panggung adat dan perayaan budaya, tetapi juga hadir di sekolah, kampus, media digital, hingga panggung internasional. Aceh dikenal memiliki kekayaan seni budaya yang sangat banyak, mulai dari tari saman, didong, sedati, rapa igeleng, buel, hingga berbagai sastra dan musik tradisional yang syarat nilai keagamaan, kebersamaan, serta pendidikan karakter. Pendengar, seni tradisional lahir dari kehidupan masyarakat. Ia tumbuh bersama adat, nilai agama, serta perjalanan sejarah suatu daerah. Di Aceh, seni bukan hanya hiburan, seni menjadi media dakwah, sarana pendidikan, alat pemersatu masyarakat, bahkan menjadi cara masyarakat menyampaikan pesan sosial. Misalnya tari saman yang berasal dari gayu, ya. Tarian ini dikenal dengan gerakan kompak, cepat, dan penuh semangat. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah kebersamaan, kekompakan, disiplin, dan persatuan. Pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Ya, pendengar, tetap bersama kami di 93 FM. Kita dengar dulu untuk satu pilihan lagu.

0: ibunya.
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, Bringer Pro 1 RRI Talking On.
1: Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, ya, berkaitan dengan seni tradisional Aceh ya. Kalau tadi kita sempat singgung bagaimana didong, maka untuk segmen ini fokus di seni musik tradisional Aceh yang menggunakan alat musik pukul berbentuk rebana, yaitu Rafa'i. Rafa'i diyakini berasal dari nama seorang ulama penyebar Islam, yaitu Syekh Rafa'i atau Ahmad Rifa'i, yang menggunakan alat musik tersebut sebagai media dakwah. Dalam pertunjukannya, Rafa'i menghasilkan irama yang khas dan energi. Tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, Rafa'i juga sebagai media penyampaian pesan-pesan keagamaan, pendidikan, dan sosial kepada masyarakat. Pada lalu, Rafa'i sering dimainkan dalam kegiatan adat, perayaan keagamaan, penyambutan tamu penting, hingga berbagai acara kemasyarakatan. Hingga kini, suara tabuhan Rafa'i masih menjadi simbol semangat dan kekompakan masyarakat. Selain itu, ada sedati juga, salah satu tarian tradisional Aceh yang sangat terkenal. Tarian ini dimainkan oleh sejumlah penari laki-laki dengan gerakan yang dinamis dan penuh semangat. Keunikan sedati terletak pada tingkat atau pada tidak digunakannya alat musik pengiring. Irama tercipta dari tepukan tangan, hentakan kaki, petikan jari, dan lantunan syair yang dibawakan para penari. Syair dalam sedati, pendengar, umumnya berisi pesan-pesan moral, dakwah Islam, semangat perjuangan, persatuan, dan nasihat kehidupan. Oleh karena itu, sedati tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga tuntunan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan besar pada pola kehidupan masyarakat. Generasi muda kini lebih akrab dengan musik populer, video pendek, dan berbagai hiburan digital. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian Rafa'i dan sedati. Tidak sedikit generasi muda yang mengenal budaya luar lebih baik dibandingkan seni budaya daerahnya sendiri. Selain itu, kesempatan tampil bagi kelompok seni tradisional terkadang lebih sedikit dibandingkan hiburan modern yang mudah diakses melalui gawai. Namun demikian, tantangan tersebut bukan berarti akhir bagi seni tradisional. Justru, disinilah pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meskipun lahir ratusan tahun lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam Rafa'i dan sedati sangat relevan dengan kehidupan modern. Rafa'i mengajarkan kekompakan, kerja sama, dan keharmonisan melalui keselarasan tabuhan yang dimainkan secara bersama-sama. Sementara sedati mengajarkan disiplin, kebersamaan, keberanian, dan semangat persatuan.

0: dong nih angkatin belanjaan aku. Ya,
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula, pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Eh jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini ada semut?
0: Mana tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.
2: Ya, pendengar produser dari Talking On, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Aceh kita ya dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang saat kita merasa segalanya baik-baik saja, masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti

berlalu. Mendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan, meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi. Sampai berjumpa lagi esok pagi di Radio Republik Indonesia Takeng dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana, hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, tiba waktu kumandang azan subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya sebagian yang tengah dilaksanakan. Begitu juga di kawasan Masjid Agung Ruhamah Takengon tengah berlangsung pelaksanaan ibadah sholat subuh yang nantinya dapat kita dengarkan kajian dari tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

pagi hari ini pelaksanaan ibadah sholat subuh Masjid Agung Ruhamat Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita mendengarkan ceramah pagi hari ini.

iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.

kita pada saatnya akan diperhitungkan segala amal baik kita, dan mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan akan menjadi hasil yang baik pula di kemudian hari, dan Allah akan menempatkan kita ke dalam surganya bersama kita di dunia ini, bersama kita di akhirat kelak, bersama kita di dalam mencari kehidupan, bahwa kehidupan yang kita cari itu adalah kehidupan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Kesayangan Rasulullah kepada umatnya tidak pernah dia membedakan di antara suku apapun di bumi ini, karena kasih sayang Rasulullah itu memandang secara sama, karena Allah itu memerintahkan bahwa kita itu tidak memiliki perbedaan, kecuali perbedaan kita itu adalah dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ruhama Pekengon, kemudian Bapak-Bapak Kepala Dinas yang hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling berbahagia adalah Bapak Imam dan Naif Imam yang selalu mengimami kita dengan tulus, ikhlas dan baik. Mudah-mudahan para imam-imam kita di Masjid Agung ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Selebihnya kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa kepada Allah agar pada satu waktu kita semua bila kembali kepada Allah, dimasukkannya ke dalam surga Jannatul Na'im. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, ada sahabat Nabi yang memang dekat sekali dengan Rasulullah

menyakitkan. Itu 700 unta banyaknya. Yang membawa jatahnya saja 700 unta. Sehingga kalau 700 unta itu lewat dipertanyakan oleh masyarakat sekitarnya. Siapa yang membawa jaket begitu banyak? Sehingga pada satu waktu ditanyakan kepada Aisyah, bahwa Aisyah menjawab, itu pasti jaketnya Abdurrahman bin Auf. Nah, maka Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, begitu banyaknya harta, begitu banyaknya zakatnya, apa pesan Allah di kemudian hari kepada Abdurrahman bin Auf? Ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa Abdurrahman bin Auf itu di kemudian hari di akhirat kelak memasuki surga itu rangka, tidak bisa berlari, masih merangka. Padahal jatahnya 700 unta yang membawanya. Jadi ditanyakan kenapa bisa begitu, jawab Rasulullah,

sedekahnya. Kalau Allah tidak setuju, Allah

akhirnya kurma-kurma mereka itu pada busuk semua, pada habis busuk semua. Supaya

menghendaki menjadi miskin, menjadi susah, atau kita menghendaki menjadi kaya, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Salat

dijamin oleh Allah. Tapi banyak sekali orang juga tidak melaksanakan salat tarawatib, baik sebelum asar, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum

Sebenarnya salat sunat itu juga penting untuk menopang yang wajib itu. Maknanya apa? Zakatnya Abdurrahman bin Auf itu dilaksanakan, tapi itu wajib. Tetapi sedekahnya tidak sama dengan jumlah hartanya. Maka kita lihat bagaimana Abdurrahman Abdul Aziz Ad-Dabbah pada saat namanya sudah tertulis di surga, di neraka, malaikat menyampaikan kabar kepadanya, untuk apa lagi kamu ibadah, namamu sudah tertulis di neraka. Kata Abdul Aziz Ad-Dabbah, soal surga, soal neraka itu bukan urusan saya. Saya yang penting beribadah, baik yang wajib maupun yang sunat, baik pembayaran zakat maupun pembayaran sedekah dan sebagainya. Kemudian malaikat itu turun ke bumi mengatakan, namamu sudah berada di neraka, untuk apa lagi kamu beribadah? Jawaban Abdurrahman Abdul Aziz Ad-Dabbah itu cukup lembut. Neraka bukan urusanku, neraka itu urusan Allah. Turun lagi malaikat. Pada saat malaikat kembali bawa nama Abdurrahman Aziz Ad-Dabbah itu, Abdul Aziz Ad-Dabbah itu sudah pindah ke surga karena jawabannya bagus. Dikatakannya lagi kepada Abdul Aziz Ad-Dabbah bahwa namamu sudah berpindah ke surga karena jawabanmu bagus. Apa dibilang Abdul Aziz Ad-Dabbah? Soal namaku berada di surga itu bukan urusanku, itu urusan Allah.

wajib. Karena itu adalah kewajiban kita yang harus kita penuhi, yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi salat sunat, sedekah dan sebagainya itu luar biasa maknanya, bisa memindahkan nama seseorang dari surga, dari neraka ke surga. Sedekah kita kemarin yang kita antarkan ke Enang-Enang itu luar biasa maknanya. Sampai hari ini, sedekah yang diawali dari Masjid Ruhama Takengon telah membahana ke seluruh daerah. Setiap hari sedekah itu diantarkan ke Enang-Enang itu, dan sekarang viral. Bapak Sahrial itu diberikan hadiah untuk pergi umroh, tapi beliau menolak. Tapi akhirnya itu travel yang memberikan hadiah itu kembali memberikan beliau harus pergi. Apa jawaban Pak Sahrial kepada masyarakat? Tidak usah saya terima pergi umroh itu. Saya lebih bagus pemberian saudara itu diberikan kepada orang yang masih membutuhkan. Begitulah luar biasanya nikmat dan rahmat Allah. Sedekah yang kita sampaikan ke Enang-Enang pada dua hari-hari itu telah menggugah banyak orang dari daerah lain untuk menyampaikan banyak sedekah. Maknanya apa? Salat wajib itu adalah kewajiban kita, tapi sedekah itu adalah perintah untuk mengembangkan kehidupan umat manusia. Dan Masjid Ruhama telah memulai sedekah itu dengan baik dari para jemaah. Untuk itu kami selaku penasehat Masjid Raya ini mengucapkan banyak terima kasih terhadap sedekah-sedekah kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua terus bersedekah. Sedekah Abdurrahman bin Auf tidak mengurangi ibadahnya, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf diberikan oleh Allah kelapangan sampai dia meninggal dunia. Seluruh hartanya disedekahkan kepada

kesulitan di negeri Mekah, di negeri Madinah, dibiayai oleh sebahagian Abdurrahman bin Auf. Begitulah indahnya sebuah sedekah. Diminta pun dia miskin, tidak miskin sampai akhir hayatnya. Dan sedekah itu juga yang mengantarkannya, menurut riwayat, Abdurrahman bin Auf itu berlari ke surga. Dan dia sudah merasakan surga itu luar biasa, tidak lagi merangkak. Mudah-mudahan kita semua tidak merangkak ke surga. Mudah-mudahan kita semua tidak sulit mencari surga melalui sedekah yang telah kita berikan kepada siapapun. Terutama kejadian terakhir ini di Enang-Enang, kemudian terus kita bersedekah kepada pembiayaan Masjid Ruhama ini. Mudah-mudahan Masjid Agung Ruhama ini menjadi satu masjid yang indah, menjadi masjid yang kita cintai, menjadi masjid yang tempat kita berjemaah dengan damai. Dan Allah pun akan memberikan kedamaian kepada kita melalui sedekah kita. Maka ayat yang kami bacakan tadi, marilah adil kita melakukan salat jemaah, adil terhadap diri kita, adil terhadap orang lain, adil terhadap semuanya. Dan keadilan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan sebuah keadilan kepada kita. Susah di dunia, insya Allah senang di akhirat. Dan yang kita butuhkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

Pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini mengucapkan selamat pagi untuk Anda, dan akan kita rangkaikan beberapa rangkaian untuk sampai nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengona, selamat pagi. Akan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi disampaikan, untuk beberapa rangkaian ini akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

kita kengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutulut Kebayakan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo hari ini 8 Juni 2026.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemilihan Raja Kampung di Bener Meriah berjalan lancar dan kondusif. Debarkasi Aceh siap sambut kepulangan jamaah haji ke tanah air. Inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan pemilihan Raja Kampung serentak di Kabupaten Bener Meriah berjalan lancar dan kondusif.
1: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kabupaten Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimdanya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dan pemilihan Raja Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Raja Guru dengan 9 bakal calon Raja Kampung, Kampung Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Dolong Asli dengan 4 bakal calon Raja Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Raja Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas kampung selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara gelar apel dan gotong royong bersama.
2: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar apel gabungan dan aksi gotong royong bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 sekaligus menyemarakkan hari di Kabupaten Aceh Tenggara di lapangan Stadion Haji Syahid Kota Cani kemarin. Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengurangan sampah katanya menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan perilaku hidup sehat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun Kabupaten ke-52, kami segenap jajaran mengadakan gotong royong untuk membersihkan terutama ini di bantaran sungai Kalibulan. Dan pada peringatan hari ini juga kita menggalakkan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus kita tingkatkan di masa yang akan datang.
2: Usai apel gabungan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi gotong royong bersama membersihkan bantaran Kalibulan. Aksi tersebut dipusatkan pada pembersihan sampah yang berserakan di sepanjang aliran sungai guna akan lingkungan yang bersih dan nyaman. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gailuas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Gailuas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gailuas Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan mulai dari APBN, BOKA hingga APBK termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan berproduksi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau besi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau besi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
6: Menurut isu mungkin belum berkembang, gaji kepala desa, kepala desa besar kalau kita 400, tapi berapa bulan itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian jangan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu, ini terancam. Sangat bergantung dengan tadi.
5: Selain masalah anggaran, Haji Uma juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Uma juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang.
7: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga ketua petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
8: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 semuanya keberangkatannya. Kota kita 5.426.
7: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
8: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja sejak malam dalam rangka pelayanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksana haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan
7: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tembus 62 ribu kunjungan wisatawan di bulan April. Sekarang Aceh Tengah memiliki data pariwisata digital.
9: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2006, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah juga mengatakan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
10: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54 ribu kunjungan. Wisatawan dalam negeri, dari luar negerinya terbanyak kan dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
11: 5 ribu
10: kunjungan.
9: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon.

telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemilihan Reja Kampung di Bandar Meriah berjalan lancar dan kondusif. Debarkasi Aceh siap sambut kepulangan jamaah haji ke tanah air. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Demikian kami sudah menghantarkan untuk pagi hari ini rangkaian informasi Warta Tanogayo edisi hari Senin 8 Juni 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada PUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah

Kristen, tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya. Ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwati, kita menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang terdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.

lagu dan juga informasi untuk pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon yang akan mengantarkan

Kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.

0: bisa kita lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Pendengar RRI Takengon, kita terhubung bersama Mbak Miftahul Jannah untuk informasi cuaca. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi
0: ya. Baik, Mbak Miftahul Jannah, untuk beberapa hari ini sudah mulai lagi Takengon sekitarnya sudah kita rasakan hujan, walaupun ringan, terkadang tidak merata. Boleh kami ketahui informasi selengkapnya, Mbak Miftahul Jannah? Silakan untuk disampaikan.
2: Ya, baik, selamat pagi, selamat pagi pendengar di RRI, manapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan bersama perkembangan cuaca prediksi Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan juga wilayah Tanah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Tengah Aceh. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan secara berawan hingga berawan dengan terdapat sedikit potensi hujan untuk wilayah Aceh lainnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 10 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh terutama wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Nah, ada pun untuk hari ini memang masih ada potensi hujan untuk wilayah Aceh karena masih terdapat beberapa gangguan cuaca yang akan meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh.
0: Iya, tapi ini masih indikasinya masih musim kemarau begitu, Mbak Misaljana?
2: Nah, sudah mulai memasuki musim kemarau untuk beberapa wilayah Aceh, namun saat ini memang ada gangguan yang hanya berlangsung beberapa hari hingga mingguan saja.
0: Dan untuk angin yang bertiup cukup kencang ini, adakah potensi untuk angin puting beliung barangkali untuk wilayah Tengah Aceh?
2: Untuk angin kencang dan puting beliung masih tetap perlu diwaspadai karena memang masih adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif seperti awan cumulonimbus yang memang menghasilkan angin kencang dan juga puting beliung.
0: Dan juga masih terlihat titik panas barangkali atau hotspot kita, Mbak Miftahul Jannah?
2: Untuk hotspot sendiri untuk hingga dini hari tadi terpantau 13 titik panas ke wilayah Aceh. Namun untuk wilayah Tengah Aceh belum terpantau adanya titik panas untuk hingga dini hari tadi.
0: Dan warga kita di pesisir juga masih tetap aman untuk penyeberangan dan juga mereka melaut untuk perubahan-perubahan cuaca ini, Mbak?
2: Untuk penyeberangan sendiri di wilayah dan timur aja itu masih termasuk dalam kategori yang berubah-ubah sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat dan perairan Sabang dan Semeru itu sedikit ada peningkatan, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter dan termasuk dalam kategori sedang. Apabila memang tidak ada cuaca yang terlalu signifikan, maka untuk jalur penyeberangan masih tidak aman.
0: Baik. Apa yang harus kita waspadai untuk ini masih perubahan-perubahan cuaca beberapa waktu ini, terkadang panas begitu menyengat untuk wilayah Tengah Aceh dan juga tiba-tiba hujan bisa saja turun di waktu-waktu berikutnya begitu, Mbak?
2: Ya, baik. Untuk masyarakat ini kita menghimbau agar selalu waspada karena memang perubahan cuaca masih cukup dinamis seperti di wilayah Aceh, Untuk beberapa hari ini memang potensi pada pagi hari itu secara kemudian pada siang, pada sore, siang menuju sore dan malam hari itu terdapat potensi hujan, sehingga mesti adanya potensi angin kencang juga, dan juga masih perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi apabila memang hujan terjadi dengan intensitas yang cukup lebat dan durasi yang cukup lama. Adapun untuk titik panas masih terpantau di wilayah Aceh, sehingga juga kami himbau agar tidak membakar sampah, buang puntung rokok secara sembarangan dan membuka lahan baru dengan cara membakar begitu.
3: Baik, terima kasih Mbak Miftah Hujana untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja berada, informasi cuaca sudah kita dengarkan untuk kita menjadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, terlebih untuk yang berada di luar rumah maupun di lingkungan sekitar.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar di merawat nada berada, demikian sudah kita dengarkan tadi mendengar informasi cuaca dan sebelumnya warta berita Tanduk Ajo pada pukul 6. Dan sebelumnya lagi kita sudah dengarkan mutiara subuh dan cerah agama di pagi hari ini. Dan mendengar kembali kita kirani Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Rusatu. Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi yang sudah bergabung bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Semoga pagi hari ini mendengar membawa semangat baru, kesehatan yang baik, serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani hari ini. Dan mendengar, kita kembali dipertemukan dengan indahnya pagi hari yang penuh harapan. Mentari mulai memancarkan sinarnya, udara pagi terasa begitu segar, dan kehidupan kembali bergerak dengan berbagai aktivitas serta cita-cita yang ingin diwujudkan hari ini. Dengan saya sendiri, Panandara, senang sekali untuk dapat kembali hadir menemani ruang lingkar Anda melalui siaran RRI Rimba Raya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pendengar setia sudah mendengarkan dari rumah, kantor, kebun, pasar, sekolah maupun yang sedang dalam perjalanan yang sedang memulai aktivitas pagi hari ini. Kehadiran pendengar menjadi semangat baru bagi kami untuk terus menghadirkan siaran informatif, edukatif, dan hibur. Di pagi hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai hari dengan pikiran yang positif pendengar dan juga hati yang penuh rasa syukur. Apapun agenda yang telah menanti, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan pendengar, tetap bersemangat dan menyebarkan energi yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selama beberapa waktu ke depan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, kami hadir dengan beberapa cara yang bisa kami bawakan di frekuensi 10,1 MHz. Sebelumnya kita sudah mendengarkan mutiara subuh, ceramah agama, warta berita Tanduk Ajo dan juga informasi cuaca. Dan berikut kami lanjutkan dengan informasi kantongan yang kami hadirkan hingga pada pukul 7. Dilanjutkan dengan warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta di pagi hari ini. Setelahnya relay juga masih di RRI Pro 1 Takengon yang kali ini kita relaynya di informasi cuaca kembali pendengar di acara Kabar Aceh Sekerwil Aceh. Pada pukul 8 lintas informasi kami sampaikan nantinya untuk pendengar di pagi hari ini dan informasi cuaca dan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 9. Di pukul 9 nantinya ada cek fakta yang bisa kami sampaikan ke ruang negara Anda dan 1 jam kedepannya lagi pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Senin ini kami seperti biasa hadirkan Halo RRI ke ruang negara Anda. Pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk beberapa cara yang bisa Anda nikmati. Dan semoga Anda terhibur dengan acara yang kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 8 Juni tahun 2026. Dan mendengar di mana pun Anda berada, musik kayu, musik daerah kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Dan juga nanti kami sampaikan informasi harga sembako yang bisa kami sampaikan untuk pendengar.

Mendengar di Marapun Anda berada, informasi harga sembako kami sampaikan ke rumah Anda di edisi hari ini di hari Senin di tanggal 8 Juni tahun 2026. Ada dua komoditi yang bisa kami sampaikan, yang dimulai dengan kopi Arabica dihargai Rp145.000 minggu ini per kilogram dengan keterangan naik 26,09% yang sebelumnya Rp115.000 per kilogram. Untuk gabah Rp60.000 per kilogram masih dengan keterangan stabil di minggu ini. Untuk gelondong Rp18.000 naik 5,88% yang sebelumnya pendengar Rp17.000 per kilogram. Berikut adalah komoditi kopi Robusta yang dimulai dengan biji kering Rp20.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 dengan keterangan stabil per kilogram. Bubuk kopi Robusta Rp150.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Gelondong Rp11.000 dengan keterangan stabil per kilogram. Pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk harga sembako yang bisa kami sampaikan ke rumah dengar Anda. Dan baiklah pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan sembari kita menunggu Warta Berita Sentral di RRD Pro 3 Jakarta. Dan juga nantinya ada kabar receh di RRD Pro 1 Madaja ataupun di RRD Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.

0: melakukan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberagaman. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Fandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden.
4: Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu.